0: sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Musler Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunez di sana. Namun kembali patah di tengah jalan upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan. Mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri ada ke Korea. Mundur ke belakang pada Kubarsi maksud kami. Masih memainkan bola Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi kepada Pedri. Balikan lagi kepada Laporte. Masih mencari celah pemain Spanyol. Mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lagi Rodri di sana mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25 masih Lamine Yamal berputar-putar dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri sodokan bola depan kepada Lamine Yamal namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea. Mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera. Menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan. Alirkan lagi bola ke jalan tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya bertampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay yang kini menguasai bola. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar. Namun mampu diamankan oleh penjaga gawang sosial Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek. Bermain punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte? Ada Unai Simon. Kembali back pass. Sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay. Sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun, ya terjadi perebutan di sana berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam nomor punggung 13 dari Uruguay. siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan. Berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, lapikan lagi Laporte. Bagi Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri. Masih mencari celah, pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamin Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamin Yamal mencoba menguasai bola. Dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay, yaitu Juan
1: Sanabria.
0: Upaya dari Lamin Yamal tadi, pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamin Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamin Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit diberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang. Pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay namun mencoba dikuasai. Serangan balik dari Uruguay tadi namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oriozabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamin Yamal di sana. Balik lagi ke belakang ada Merino. Ke tengah dia ada Laporte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah. Pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte. Ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain-pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang kali ini ada Rodri, umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamin Yamal. Sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25 namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Lamin Yamal. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Lamin Yamin.
1: Iya. Gagal lagi sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan. Umpan sangat jauh dan terukur ya dari sisi kiri ke sayap kanan. Namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan kali ini juga ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri nomor punggung 16 dari Spanyol ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
0: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, coba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba melakukan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini Bung Jupri ya, ya penguasaan bola ini.
2: Betul Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi. Pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiorella Roja.
0: Iya. Tekanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí. Masih Cubarsí menguasai bola, menatap ke depan bersama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal, masih Yamal langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola, gerakan dari serangan

Dihadapi nomor punggung 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, terjadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba mau maju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh. Si kulit bundar jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsi. Cubarsi pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah di sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 oleh pergangan Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Cubarsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Oyarzabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja pada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil, berbuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Canubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Cubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan. Pedri alirkan ke tengah kini kepada Cubarsi, sodorkan lagi, ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai, ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi, pertabrakan
Bagaimana nomor 14

0: dari Uruguay ini, Canovio, tabrakan dengan Cucurea, dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan supaya kepada Cubarsí. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan pada Cubarsí, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi pada Laporte di tengah lini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte. Permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba membangun perlahan. Nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Cubarsí. Cubarsí melihat ke depan, siapakah teman yang diberi bebas. Kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Zaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau. Ada yang dikejar oleh Spain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Cubarsí kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor bagi kiri ke bola ke tengah, berbahaya, ada di sampai sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan di daerah kotak penalti tadi. Pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena. Memasuki menit ke-23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol, saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
0: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
1: Betul, betul.
0: Lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
1: Dani Olmo,
0: masuk.
1: Betul.
0: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
1: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita lihat ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot hydration break ini.
0: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di daerah pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektif kah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan high pressing di atas?
1: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya possession yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
0: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
2: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaget dengan Barares, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar ke sana. 13 ada Varela masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cacares. Kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira, ke Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol, wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan yang sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangi oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia, ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola kali ini. Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte di sisi kiri pertahanan Spanyol, sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Núñez, pendek Darwin Núñez. Kali ini pemain nomor 14 Canabio menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil, masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti. namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol, menit 30 pertandingan. Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Kubarsi di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canobio di sana. Canobio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canobio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol, namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini, tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi, mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung miring umpan. Sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana. Namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri. Dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri. Lebar sedikit dia ke sektor kanan. Pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte. Kubarsi, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah. Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong. Geser ke kiri, ke Correa. Ke tengah lagi kali ini. Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol. Mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali. Dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Pemain nomor 16 Oliveira. Bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi. Pemain-pemain Uruguay lebar ke sisi kiri. Pemain nomor 25 di sana. Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte. Ke belakang jauh kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira. Masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay, nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, mohon maaf, Bentancur dari luar kotak penalti. Masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
0: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan. Namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte langsung jauh ke depan. Namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay, Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Llorente di sana. Terjatuh pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Llorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay. Sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo, Llorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, ada Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Ubarsi, ada Laporte. Coba perlahan lagi Spanyol, Rodri, Kobasi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Kukurea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Ubarsi sodorkan saja kepada Llorente di sektor sebelah kanan. Llorente kembali mundur ke belakang pada Ubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri juga. Coba menatap, melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 dia Oyarzabal nampaknya. Wasit tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali, ya, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol. Coba membangkit kembali Oyarzabal. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Dua sebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Hingga menit ke-40 babak yang pertama ini, Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari atau ya melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan kepada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangin oleh empat pemain dari Uruguay, dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Dibayangi ketat Pedri, sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente mencoba membantu. Lorente kirimkan bola ke tengah, lagi mencari pemain lagi Baena, kembali ke gol Alex Baena nampaknya, yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan yeah tadi.
1: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena yeah bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan yeah akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
0: ya
1: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay. Terlihat memang tidak tepat
0: ya
1: membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
0: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
1: ya,
0: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi bagaimana ada dua pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
1: Bung. Betul, dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan ya lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
0: cenderung pelan,
1: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
0: Ya betul sekali, bahkan dari salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal yang sempat mengalami cedera belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang ya masih tergeletak
1: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
0: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain
1: ya,
0: ini.
1: Ya itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi. Dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa
0: ya.
1: Dan ya ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian ya kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
0: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, pemain dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Terjadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
1: Ya ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
0: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente. Mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi. Kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam. Masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan. Namun dihalau lagi tadi oleh Derakus yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay. Sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Nomor punggung 6 tadi,
2: Oliveira.
0: Maksud kami Oliveira, nomor punggung 16. Kemudian kepada Saceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
2: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte. Masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Lorente di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang. Sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola. Ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria. Sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti, mencari Darwin Núñez, namun lebih dekat. Potongan dari pemain Spanyol, balik patah lagi, upaya lagi. Lorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay. Namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde. Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Belum terlihat di babak yang pertama ini bagaimana aksi dari Federico Valverde. Ada Laporte, kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan. Menatap ke depan Rodri, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih lagi, berikan lagi kepada Rodri. Lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena. Kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte didekati oleh Núñez, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon. Sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, menyebar lagi di sektor sebelah kiri. Ada Rodri, sama 1-2. Masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena. Sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena. Mencoba menggiring perlahan, masih Alex Baena menguasai bola. Sodorkan lagi, oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Oyarzabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Saceres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Núñez tadi sempat coba menguasai bola. Ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri. Terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
2: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo menguasai tempo, melebar ke kanan ada Llorente, main nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang, kali ini Okubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini main nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada dua bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
3: Nomor 6 Merino.
2: Merino. Pantai Merino ya.
3: Pantai

Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14. Depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk membuka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi. Spekulasi coba dilakukan oleh Rodri. Namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jupri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan oleh pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap tapi kemarin bola masuk ke gawang, dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita yeah. lihat memang cenderung lebih banyak possession tapi tidak banyak melakukan tekanan, karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan, yang mencetak gol itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi
0: yeah.
1: menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang tunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Ya, jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
1: Iya, ya saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
0: Ya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Yeah. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, yeah, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya jaya. Ya,
0: silakan Pak Opu.
2: Ya kalau saya ini nanti babak kedua ini saya mengharap ini nantinya bisa imbang 1-1.
0: Ya.
2: Ya.
0: 1-1 ya.
2: 1-1 nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Ya.
2: Imbang, iya ya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, ya Pak Opu ya.
2: Ya. Dengan di sana putusnya.
0: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Opu. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Ya. Silakan Pak Toto.
1: Ya, Toto.
3: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
3: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.

0: Ya, pada toh, ya. Nah mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
1: Ya kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
1: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar karena memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya. Ini tentu pasti akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jupri ya, di babak kedua.
1: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya. Kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Vinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera, digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya, yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih, dan itu yang membuat akhirnya tadi Valverde turun, lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan, karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9 ya waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang. Sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup 1 di laga grup E di Stadion BMO Field Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie.
1: Peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup E tanpa raihan poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X at RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol sesaat lagi akan dimulai. Dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet, pemain yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Yasser Seres di sana mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini, langsung jauh ke depan Rochet. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri, pelanggaran dari Alex Baena terhadap
5: Canobio mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan pencetak gol dari Spanyol, Alex Baena, mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap. Ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang? Ruang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar. Araujo, apa yang sudah dilakukan? Terjadi benturan tadi. Halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde. Memparang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Memparang ke dalam. Nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera. Sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan. Mencoba dikuasai. Datang lagi. Oh, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo. Namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Mendapat tekanan Lamine Yamal di dekat lingkaran tengah. Menguasai bola pendek saja. Berikan kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas. Berikan kepada Cubarsí. Masih Cubarsí. Mencoba Llorente kini di sisi kanan. Mendapat tekanan dari Araujo. Mundur ke belakang kepada Cubarsí kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes. Oh, hampir saja bagaimana Unes Simon. Dengan tenang yang melakukan trik. Dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah. Berikan kembali ke sisi kanan. Ada Llorente. Llorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal. Mundur ke belakang kembali kepada Llorente. Ada Rodri. Berikan lagi kepada Cubarsí. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam. Angkat langsung jauh ke depan mencari Alex Baena. Mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini, menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rose menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan. Sodorkan saja pendek. Mundur lagi ke belakang kepada Roset. Melebar ke sisi kanan atau juga Varela. Mundur kembali. Memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari Darwin Nunes di sana. Akan mencoba. Oh, Araujo mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Llorente di sisi kanan. Spanyol kini menguasai bola. Dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mundur ke belakang kepada Cubarsí. Terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurella kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13. Ke kanan dia mencoba mencari. Oh, terjatuh Merino tadi. Bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan. Sodorkan bola kepada Canobia. Canobia kini sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dibayangi ketat oleh Cucurella. Masih Canobia. Coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Canobia. Sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde. Namun dapat tekanan tadi dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapatkan dekat dari Bevin Tancur. Sodorkan lagi masih Lamine Yamal. Masih Yamal namun dapat dicuri oleh Bevin Tancur. Meski ke kiri dan ke kanan tapi tidak pusing Bevin Tancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja masih Bevin Tancur bersama dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo. Kepada Bevin Tancur kembali. Federico Valverde menguasai bola. Alirkan lagi pada Sanabrio. Mundur ke belakang. Ada Valverde. Sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola. Tengah tadi kepada De La Cruz. Kirimkan bola kepada Canobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola. Tidak mampu dikuasai oleh Canobio. Umpan dari De La Cruz tadi. Hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
6: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, Bergar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Di tengah kali ini Spanyol. Bagaimana Pedri tadi ke kanan kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon. Pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente. Kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana. Mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan yang dituju adalah Lamine Yamal. Namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola. Terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal. Bagaimana sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet yang dituju adalah Darwin Núñez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay. Nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay. Nomor punggung 7 De La Cruz. Ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat adangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay. Masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil menemui sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. Pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21. Vinas sudah memasuki lapangan pertandingan. Federico Vinas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, main nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Sudah dilakukan tangan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay. Namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada main nomor punggung 14 Laporte. Geser lagi kepada Cubarsí. Kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini, apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi mencoba untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella. Pendek dia kepada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí mencoba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena. Melakukan sundulan tadi masih bisa dibatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
7: Ya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya, tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box. Tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol. Karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua, para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringankan kartu tadi, karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal possession.
5: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain dengan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran, terjatuh tadi Araujo, masih direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos. Cucurella menjadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja. Adalah Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola ke depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, tolong kita, Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
7: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
5: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja. Sektor sebelah kiri ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan Dela Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh. Datangnya bola lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dan gawang. Dan ini sekarang Pino, pergantian pemain lagi, akan diberikan pergantian warna, lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memanggil serangan nada. Oriozabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola. Araujo berputar ke kotak-katik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan memenangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi kerjasama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
7: Ya, ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini yang akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
5: Iya.
7: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
5: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
7: Betul, betul. Kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
5: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
7: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan. Artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing. Harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi soalnya, persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
5: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
7: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
5: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Cucurella bagi Spanyol. Hadirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan pada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres. Sektor sebelah kanan. Mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari lagi pemain. Punggung 18 dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Dan parang ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, akhirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangin ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayangan atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu dia berbola ke depan. Sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino, masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Ada Lorente, alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah, berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte, masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan, pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente, dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Masih Fabian Ruiz menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
8: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan, terjatuh De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Lorente, satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor punggung 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay, hampir saja terjatuh namun berhasil menguasai bola. Kali ini pemain-pemain Spanyol di sektor belakang, kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana, kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo, berputar Dani Olmo, terjatuh tadi Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay, nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Unai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan yakni Rodri terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah, kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Terjatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Nunez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Nunez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2 umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru. Warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih bawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia. Cucurella. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini. Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang. Diterima oleh Menor punggung 18 Rodriguez di sana. Berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana. Di sektor kanan pertahanan dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente di sana. Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor punggung 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, jaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini, maksud saya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana. Sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola. Ada Laporte, kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola kembali kepada Cucurella. Ke belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo. Makin mendekati lingkaran tengah, namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio. Nah, Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya, kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya nih? Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
9: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusuh serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunez menguasai bola. Sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat. Mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, melebar ke sisi kanan. Ada Pino, oh terjatuh bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi, bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Cucurella. Ada lagi masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit. Telah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Cubarsí sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama umpan 1-2 terlepas. Ferran Torres menendang. sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres, namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
7: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya ya, dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua. Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang menyerang dari Barcelona ini untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
9: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya, di mana tadi memang benturan sebelumnya terjadi. Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentancur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat kerangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
7: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang. Kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
9: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali.

0: Dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Rosset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Rosset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi, bagaimana Pino? Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Ceres di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, oh dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas. Wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan? Angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri. Masih terjadi duel udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. Nomor 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Terjadi masih tegang antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dari beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dilakukan Canobio, jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio. Dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio. Kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir. Namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Cape Verde yang akan, atau Tanjung Verde

yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan Ferran Torres, kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur, kapten kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Cucurea kini menguasai bola, pemain di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Cucurea ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, tadi kita sudah mengikuti pertandingan siaran sepak bola langsung live dari Stadion Guadalajara. Tadinya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol, dan dengan poin Spanyol 1-0 dengan Uruguay tentunya. Dan pendengar, kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz di pagi hari ini. Sudah menunjukkan pukul 9.5 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan dan masih bersama dengan Putri Duha yang akan menemani Anda hingga nantinya ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dengan lagu populer Indonesia masih terus kami hadirkan untuk Anda saat ini. Juga nantinya informasi terkini juga kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama dengan Putri Duha masih menemani Anda di pagi hari ini mendengar hingga nantinya keprofesi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar di pagi hari ini, tentunya di weekend ya, 27 Juni 2026. Mendengar yang sedang mungkin menikmati weekendnya atau mungkin masih beraktivitas bersantai, bagaimana nih suasana pagi hari Anda? Apakah di hari Sabtu ini kabarnya baik selalu atau cuaca cerah di tempatnya? Ya, semoga selalu diberikan

0: Ya di pagi hari ini juga boleh mendengar berbagi lagunya bersama RRI Pro 1 Dunia Selatan ya. Dengan kirimkan request lagunya bareng kita, boleh hubungi di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar bisa hubungi di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya. Tentunya kami akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu populer Indonesia sesuai dengan requestan pendengar di pagi hari ini. Dan kita juga punya kata-kata semangat di pagi hari ini. Akhir-akhir pekan ini bukan hanya tentang beristirahat ya pendengar, tetapi juga tentang menyediakan waktu untuk hal-hal yang membuat kita kembali bersemangat ya. Kita akan sapa pendengar setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi 93,1 MHz. Kita sapa-sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini ya, yang akan menemani Anda Putri Duha saat ini sampai nantinya ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Effendi. Selamat pagi untuk Bang Effendi di seberang sana. Kira-kira Bang Effendi dari mana nih daerahnya? Ada toko butik ya. Halo Kakak Toko at Butik sudah bergabung juga bersama dengan kita. Ada J juga katanya selamat pagi. Selamat pagi juga untuk J. Ada Bang Bram Halam Madrid ya sudah hadir juga. Ada Yusak Halim, ada Pak Charla juga sudah bergabung. Terima kasih Pak Charla sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Dan ada Inforgea kata selamat pagi Putri. Selamat pagi juga ada Bang Revi Duha menyapa kita di sini, ada rumah kita. Dan kata Bang Revi cuaca di tempatnya cerah sih cuacanya di sini katanya ya. Kira-kira di tempat mendengar seperti apa cuacanya? Boleh juga disampaikan ke kita. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bang Effendi katanya selamat pagi Put dan salam buat semuanya dan selamat beraktivitas katanya ya. Oke Bang Effendi selamat beraktivitas juga. Ada Turbo Dewidar, ada Kaltara, ada Imron Hamzah juga sudah bergabung, ada Ilham, ada Grace Laia juga sudah menyapa kita ya. Ada Viva Wake Up katanya selamat malam. Waduh, ini udah pagi di sini ya, bukan malam. Viva Wake Up dari mana? Wita atau Wip gitu ya. Kalau di sini sih Wip ya, artinya udah pagi di sini. Ada Dewi Darwin, terima kasih sudah hadir. Ada Elva Edison, ada Oke, ada Ninyon Man, ada Mulyadi juga. Terima kasih sudah menyapa kita di pagi hari ini. Dan di sela-sela lagu populer Indonesia kita juga punya ini nih ya, topik yang kita angkat. Sembari juga kita dengerin lagu-lagu requestan pendengar, kita juga angkat sebuah topik yang menarik di pagi hari ini. Nah, biasanya pendengar, kebiasaan apa nih yang wajib Anda lakukan setiap pagi sebelum memulai aktivitasnya? Dan menurut Anda, lebih enak itu bangun pagi atau begadang malam? Kenapa gitu ya? Nah itu coba dijawab nih pendengar ya, sambil kita request lagu. Ada beberapa yang juga yang sudah masuk request lagu bersama kita lewat aplikasi RRI Digital ya. Di sini ada Siska katanya pengen dengerin lagunya Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Benar banget ya, di pagi hari itu kita harus senyumin dulu. Apapun yang kita hadapi di pagi hari ini tetap senyumin aja dulu. Dari Vidi Aldiano ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

Ya, masih bersama kita di 93,1 MHz lewat aplikasi RRI Digital juga di frekuensi 93,1 MHz bareng Putri Duha di pagi hari ini pastinya akan menemani kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tadi kita sudah dengerin lagunya Vidi Aldiano, ya, senyumin dulu aja. Apapun masalahnya, ya, apapun yang kita hadapi, senyumin dulu aja gak sih ya? Oke, terima kasih untuk yang sudah request lagunya, terutama Siska tadi ya, dari lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kita tadi sudah bahas topik nih tadi ya, topiknya itu apa kebiasaan yang wajib Anda lakukan setiap pagi nih sebelum memulai aktivitas pendengar. Dan menurut Anda lebih enak bangun pagi atau begadang malam dan kenapa ya? Kita langsung aja coba cek jawaban-jawaban pendengar di pagi hari ini ya, yang sudah bergabung nanti kita sapa balik lagi yang sudah bergabung bareng kita lagi. Ada di sini Bramhal Madrid katanya, pagi Kanona, semoga sehat selalu dan diberkati selalu. Amin. Selamat pagi untuk kita semua, tetap semangat dan senyumin dulu aja kayak lagunya Vidi ya. Oke, ada Hati katanya lagi musim durian kak, waduh bagi dong duriannya gitu ya. Putri belum dapat duriannya nih, boleh di share ya di RRI Pro Satunia Selatan gitu. Ada Kembaran Orang Dayak katanya selamat pagi sobat, selamat pagi juga sobat. Ada Bang Mukhlis katanya ya ahobu, dan ini dia jawaban yang kita tunggu-tunggu. Ada Jill katanya lebih enak bangun pagi Putri gitu ya kan. Alasannya kenapa lebih enak bangun pagi? Kita move lagi pindah ke Bang Effendi. Ini jawaban Bang Effendi katanya lebih enak bangun pagi daripada begadang. Kalau terlalu begadang itu bisa mengganggu kesehatan kita. Waduh, terima kasih nih Bang Effendi. Tapi gimana dong kalau kerjanya tuh malam gitu ya? Pergi pagi pulang malam, itu aja siklusnya gitu. Ada solusi gak Bang Effendi? Ada Bang Mukhlis Iksan katanya weekend tetap kerja gitu ya. Semangat ya untuk kita yang weekendnya masih kerja dan weekendnya juga yang nikmatin liburnya bareng RRI Pro Satunia Selatan tentunya ya. Ada Bang California Ginting katanya aku malam begadang tapi bangun juga tetap pagi gitu ya kan. Nah ini ciri-cirinya nih. Suka begadang gitu ya tapi tetap bangun pagi. Ini ada tipsnya gak sih Bang California Ginting kok bisa begadang sampai larut malam tuh sekitar jam berapa gitu? Sampai nanti bisa bangun pagi tuh di jam berapa? Ada Bang California Ginting juga katanya hayo put gitu ya. Ada Herman Giawa katanya pagi juga untuk Herman Giawa. Ada Harris hai juga untuk Bang Harris selamat pagi. Ada Bang Dut juga katanya ya halo halo. Cek sound ya. Bagaimana kabarnya Bang Dut di pagi hari ini? Nah ini jawabannya Bang J katanya nih ya, karena takut rezekinya dipatok ayam gitu ya. Dipatok ayam rezekinya guys. Nah dengar nih ya, meskipun kita masih weekend gitu ya, tapi kita tetap produktif, takutnya kata Bang J ya, kalau kita gak bangun tuh rezeki kitanya itu dipatok ayam gitu ya. Mau dipatok ayam atau kita langsung eksekusi ayamnya gitu ya. Di pagi hari, daripada dia matok rezeki kita, mending kita patok si ayamnya gitu, kita sambal kita goreng gitu ya. Oke, terima kasih Bang J, yang penting semangat untuk kita di pagi hari ini gitu ya. Ada Bang California Ginting katanya ya, request gak romantis put lila. Oke, selamat pagi Bang California Ginting, lagunya nanti kita puterin. Kemudian ada siapa lagi di sini menyapa kita juga ya di pagi hari ini. Bang Dut katanya, wow gak bisa stay nih put, hari ini aku harus semprot obat jeruk gitu ya. Waduh, di weekend masih kerja aja nih Bang Dut ya. Oke, semangat lah ya untuk kebunnya gitu ya. Kita masih nungguin sih ya paketan dari Medan ya untuk buah-buahannya si Dinia Selatan ya. Ada Lius juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada siapa lagi di sini Bang Bram katanya request judul lagu Angin vokal dari Dudi Laturharheri gitu ya. Kemudian ada Pink Dolphin katanya RRI mana kak nih? Ini RRI Pro Satunia Selatan ya. Kemudian ada Fir juga katanya halo kak, halo juga Fir, kamu dari mana nih kak Fir?
Ada California Ginting katanya emang gak bisa tidur di bawah jam 12 pot, apalagi sekarang jam 3, dah bangun nonton Piala Dunia. Bener banget, tadi kalian udah nonton gak sih nonton Piala Dunia? Tadi yang udah nonton coba angkat tangan, bukan angkat kaki ya. Tadi di pukul 7, itu pertandingan dari Uruguay kalau gak salah versus Spanyol. Siapa yang menang kira-kira? Yang udah nonton coba komen, nol berapa gitu ya, udah angka berapa gitu ya. Oke, terus kalian tim yang mana? Timnya Uruguay versus Spanyol gitu ya, coba komen juga. Ada Bang Dut tadi katanya, tadi aku sempat mampir live-nya Bang Put gitu ya. Wah, salam ya. Ada siapa lagi di sini bareng kita juga? Ada Fir. Katanya mereka lagu Sumpah Mati Celine Grace, bisa Kak? Boleh dong. Nanti kita request ya. Langsung aja nih tanpa berbasa-basi ya, kita langsung dengerin lagu-lagu requestan pendengar dan nanti kita sapa balik pendengar ya. Sesaat lagi kita sapa balik, tapi kita mau dengerin lagu dari Hindia, Ber dan Salah. Ya, ini dia lagunya dan selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi bareng kita bersama ya di 93,1 MHz RRI Pro 1 Nia Selatan bareng Putri Duha tentunya, masih dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan tentunya Putri akan nemenin pendengar sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah request lagunya dari Celine Grace ya. Duh, lagunya bikin kita mewek dan bikin kita sedih, karena apa? Lagunya itu kayak bikin mengingat sesuatu gitu ya, padahal ini masih pagi hari gitu. Gitu ya. Tapi ya udahlah ya, karena lagunya memang menyayat hati gitu ya. Karena ini lagu ya, Sumpah Mati ini merupakan lagu yang jebolan Indonesian Idol. Salah satunya ada Celine Grace ya, yang banyak banget orang suka dengerin akhir-akhir ini ya gak sih ya. Dan ini lagu menceritakan tentang kesetiaan yang mutlak banget ya. Jadi ini menyampaikan janji seseorang untuk menjaga dan mencintai pasangannya seumur hidup, melewati keraguan, dan hanya tertuju pada satu hati selamanya. Kira-kira kamu pernah gak sih merasakan kesetiaan mutlak ini dari lagunya Sumpah Mati ini? Coba komen ya. Ya, kira-kira udah request lagunya tadi nih ya. Apakah kamu sudah merasakannya? Pernah gak sih? Merasakannya nih Kak Fir kalau gak salah. Udah pernah gak sih Kak Fir rasain ini kesetiaan mutlak itu ya. Janji seseorang menjaga dan mencintai kamu seumur hidup gitu ya. Dan tidak rasa ada keraguan itu tidak ada. Dan hanya tertuju pada kamu satu hati gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah request lagunya. Dan sebelum kita masuk ke lagu Dere, ada Dere Berisik dari Hipasku. Semoga Hipasku masih ada di sini. Kita mau sapa-sapa dulu pendengar nih ya. Dan yang siapa aja yang udah request. Ada Bang Roy Troy, udah pagi-pagi gabung bareng RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Bang Dut juga. Ada Bang J, ada Bang Bram juga. Ada Kak Fir yang udah tadi request lagunya Celine yang keren abis juga di pagi hari ini. Ada Bay juga, ada Kalmi Mutiara, ada Abang Sulung, selamat pagi Bang Sulung. Ada Pink Dolphin juga, ada Abang 71, ada Zendrater 02, ada L juga, ada Feli FL, Berjuang Sendiri, Kamboja, ada Lihin Nantikwi, ya Besari underscore Harefa, ada Milk Ways, ada Min, ada When Well 95, ada Renal, ada sebut saja Nando gitu ya. Halo Bang Nando, ada Tan Yun juga sudah gabung bareng kita. Dan ini lagunya kita putar nanti, ada lagu Dere Berisik ya. Kemudian ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Bang Dut juga. Waduh, ini keren banget sih kalau didengerin pagi hari. Nanti kita ucapin nih ya makna-makna lagunya setelah kita dengerin lagunya ya. Oke, ada di sini juga Bang Roy katanya pengen dengerin lagunya Seventeen, Menemukanmu gitu ya. Ini juga cocok banget lagunya pagi hari juga ya. Ada siapa lagi di sini bareng kita? Ada Kak Lion ya. Mau request lagu langsung aja tuliskan judul lagunya apa ya. Kemudian ada di sini Star juga katanya pengen dengerin lagu Tiara Andini, Aduh Bola Mata. Kita putarkan juga untuk lagunya. Dan Fir katanya yay, thank you Kak, katanya gitu ya. Thank you juga udah puterin lagunya bareng RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Ada Bang Roy katanya aku Kak Seventeen. Siap, lagunya udah kita listkan nih. Makasih loh Bang Roy Troy ya, udah mampir dan request lagunya bareng kita juga. Dan Kalmi silakan langsung Kalmi ketikkan judul lagu kamu dan pencipta lagunya apa. Ada Bang Hide katanya good morning everyone, good morning sir. Ada siapa lagi di sini? Bang Dut katanya BTW makasih banyak ucapan ulang tahunnya ya Put yang semalam, sama-sama. Kalau ada yang lagi ulang tahun hari ini, yuk ucapin bareng-bareng RRI Pro 1 Nia Selatan dan kita puterin lagu ulang tahun ya. Kata Bang Dut, sehat selalu deh Put lancar semuanya, amin. Sehat selalu untuk kita semua dan lancar semua aktivitas kalian di pagi sampai nanti menjelang malam gitu ya. Ada Putra juga, ada Ninda Harum katanya, hai kak, request lagu Celine Grey, Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Wah makasih Ninda Harum, Tiara Sekarwani, tadi lagunya udah kita puterin juga. Ini sama dengan Kak Fir tadi lagunya ya. Semoga juga bikin kita makin semangat dengerinnya, karena lagunya ini lagunya bagus banget dari Celine Grey juga ya. Ada Fir katanya, ini RRI mana kak? Ini RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Bang Bram katanya, enggak apa-apa Pak Bram. Siap ya. Ada siapa di sini lagi? Di sini ada, nah Star katanya ya. Banyak banget yang suka lagunya ini ya. Yang namanya lagu Celine nih ya, lagi memang booming-booming banget gitu ya. Kemudian ada Kalmi katanya, pengen dengerin lagu Berakhir di Aku, ini It Gifta. Oke, kita akan putarkan juga lagunya. Dan ada Bang Dut juga katanya, Pak Albertusnya lagi sibuk di gereja, mungkin dia put ibadah besok gitu ya. Oh iya benar banget ya, jadi ada butuh persiapan-persiapan gitu ya Bang Dut ya. Oke, siap. Ada Bang Star katanya, pagi-pagi harus lagu yang bersemangat, jangan galau-galau. Bener banget Bang Star. Jadi kalau lagu kita tuh yang galau tuh mood kita makin ini. Makanya mood penyiar tuh tergantung dari requestan pendengar ya. Jadi berharap sih lagu kalian tuh gak bikin kita mewek di pagi hari gitu ya. Misalnya nih pendengar lagi patah hati, kita ikutan-ikutan patah hati juga di pagi hari ini gitu ya. Kan kita feelnya dapat gitu. Apalagi kalau penyanyinya tuh, waduh jebolan Indonesian Idol gitu ya. Oke deh kalian, Lion katanya request lagu Fajar Nurse, satu-satunya kak. Waduh ini juga lagunya duh ngedip banget ya gitu ya. Oke kalian, nanti kita putarkan dan kita akan baca lagi komentar kamu. Kita dengerin nih tanpa lama-lama, langsung kita putarin lagu-lagu yang sudah kita listkan. Ada Dere Berisik, ada Kota Ini Tan Sama Tanpamu, Nadif Bas Lama ya. Kemudian ada Seventeen, Menemukanmu, dan It Gifta, Berakhir Di Aku. Selamat mendengarkan.

Ya, selamat pagi untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Putri Dua sudah menemani Anda di pagi hari ini dan tentunya dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar jangan kemana-mana karena nanti akan ditemani oleh rekan siar lainnya di Lintas Nia Selatan Siang. Saya Putri Dua pamit undur diri, sampai jumpa ya ahobu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Siang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya, cinta itu setia, dan cinta itu ada.

0: Dengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan tadi kami sudah hadir dalam perbincangan euforia Piala Dunia di Sabang, Aceh, wilayah kepulauan yang memang ternyata disampaikan tadi begitu tinggi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026. Dan dengan diikuti dengan tingginya pembelian seperangkat digital atau perangkat alat digital untuk membantu menyaksikan jalannya pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026. Baik itu perangkat berupa STB atau set-top box atau memang pembelian baru berupa TV digital. Bahkan tadi dikatakan dalam satu hari penjualan STB atau set-top box bisa lebih dari 5 unit. Sementara di hari biasa 2 hari pun, terkadang 1 untuk 5 hari atau untuk 2 hari dalam penjualannya. Dan tentu hal ini juga dapat membantu omset dan tidak sedikit pula warung ataupun kedai kopi yang juga membeli perangkat tersebut sehingga dapat meramaikan aktivitas kedai ataupun warung kopi sehingga hal ini pun juga mendongkrak perputaran ekonomi di sektor pelaku UMKM. Nanti kami akan hadir kembali tentu dengan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
1: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Beberapa SPBU di Surabaya dan Sidoarjo mengalami kekosongan stok BBM subsidi karena masalah distribusi. Dari RRI Surabaya, Anik Hasana melaporkan. Anik, silakan.
6: Terdengar sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi, namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekosongan stok BBM bersubsidi di sejumlah titik-titik SPBU yang ada di Jawa Timur, khususnya adalah Surabaya dan Sidoarjo. Hanya saja persoalan distribusi dari depo ke SPBU yang mengalami keterlambatan. Berikut keterangan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur.
7: Tapi kan distribusinya saja memang ini sementara sedang diatur setiap baik. bagaimana pusat-pusat mereka mendapatkan nasi kita tunggu sampai lama jadi nanti akan ada setiap yang pusat-pusat ini baru kita lihat bagaimana mendapatkan. Jadi saya harus itu masalah dia emang bukan kewenangan.
8: Sementara itu pendengar, Pertamina sendiri menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Dinas ESDM juga menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan khususnya logistik mengular sejak dini hari kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Anda Hasana. Selama libur sekolah, omset pedagang pakaian di pasar Beringharjo menunjukkan tren positif. Namun pedagang terpaksa menekan keuntungan karena terjadi kenaikan harga di tingkat tengkulak. Alfi Anissa Karin dari RRI Yogyakarta melaporkan. Alfi.
9: Baik, selamat siang pendengar. Pasar Beringharjo menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di kota Yogyakarta pada momentum libur sekolah kali ini. Kepadatan sudah terlihat dari kawasan pedestrian Malioboro hingga ke lorong-lorong Pasar Beringharjo. Salah satu pedagang pakaian, Ismain, mengaku peningkatan jumlah pengunjung ini sudah dirasakan sejak sepekan terakhir. Omset penjualan pun sudah meningkat lebih dari 30% jika dibandingkan dengan hari biasa. Meski pembeli dan omset penjualan menunjukkan tren positif, tapi Ismain mengaku terpaksa harus menekan keuntungan. Hal ini lantaran terjadi kenaikan harga di tingkat tengkulak yang dia turut memperkirakan. Kenaikan harga di tingkat tengkulak ini merupakan dampak tidak langsung dari melemahnya rupiah dan juga naiknya harga bahan bakar belakangan ini. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
10: Kita pedagang ya, itu trennya itu anu, mulanya malah naik kan. Itu jelas. Kalau naiknya ya ada satu bulan ada lebih lah. Kenaikannya bagi kita itu signifikan kak. Kenaikannya rata-rata 2.000 per potong, tapi kita nggak bisa jual lebih dari yang biasanya kita jual sebelum ada kenaikan. Ya, otomatis kan keuntungan kita yang berkurang.
9: Baik pendengar, Ismain juga mengaku dia tidak memilih untuk menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan dan juga berupaya untuk menyamakan harga dengan pedagang lainnya. Ismain juga menjual berbagai pakaian mulai dari batik, setelan anak dan juga daster. Harganya bervariasi, dibanderol mulai dari Rp50.000 dan saat ini yang menjadi favorit yang paling banyak dicari masyarakat adalah daster dengan harga Rp100.000 dapat 3. Dan sejauh ini Pasar Beringharjo masih menjadi rujukan wisata bagi para wisatawan dari seluruh Indonesia. Selain barang yang berkualitas dan juga bervariasi, daya tarik Pasar Beringharjo ada pada harga yang terjangkau dan juga bisa ditawar. Ramainya kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini diharapkan bisa terus bertahan sehingga bisa memutar perekonomian di Pasar Beringharjo. Dari Yogyakarta, Sarin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi berikutnya di mana imbas berhentinya MBG selama liburan, harga sayur di Gunung Kidul turun secara drastis. Dari RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah melaporkan. Ulfa.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Gunung Kidul mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa hari ini. Penurunan tersebut disinyalir karena program makan bergizi gratis yang berhenti sementara waktu selama masa libur panjang sekolah. Salah seorang pedagang di pasar Argosari Wonosari Imah mengatakan harga beberapa komoditas mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut mulai terasa sejak program MBG berhenti sementara selama masa libur sekolah. Imah sendiri merupakan penjual ayam di pasar Argosari Wonosari. Diungkapkannya, sejak MBG berhenti beroperasi beberapa hari terakhir, harga ayam dari pemasok turun drastis sehingga harga ayam potong di pasaran pun juga ikut turun. Harga ayam per hari ini ia menyebut menjadi Rp32.000 per kilogram dari awalnya Rp36.000 per kilogram. Lapak dagangannya pun berdekatan dengan jumlah pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya harga telur juga turun drastis dari Rp26.000 menjadi sekitar Rp22.000. Kemudian untuk beberapa sayuran turun, misalnya saja kacang panjang yang biasanya harga Rp10.000 per kilogram turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pedagang warung kelontong dan sayur Sumi warga Semanung. Begitu MBG berhenti beroperasi karena libur panjang sekolah ini, harga kebutuhan pokok di pasar turun drastis mulai dari ayam, telur, sayuran, bumbu, dan lain sebagainya. Terpisah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Riz Nyeriani, mengatakan momentum libur sekolah berdampak terhadap turunnya permintaan berbagai komoditas pangan. Menurutnya berhentinya sementara aktivitas program MBG membuat kebutuhan bahan pangan berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah, RRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Ulfa untuk laporan Anda, dan kita kembali ke informasi lainnya. Di tengah masuknya ribuan buah durian hingga hari ini, varietas lokal durian Jemongko menjadi primadona yang diburu pembeli dari berbagai daerah. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
12: Baik, pendengar Pro 3 RRI, musim durian di wilayah Kalimantan Barat saat ini telah tiba, di mana ribuan buah durian per hari selalu berdatangan, khususnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu di antaranya ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan yang diburu oleh masyarakat di Kota Pontianak. Dari pantau di lapangan bahwa para pedagang telah membuka lapak di pinggir-pinggir jalan di Kota Pontianak yang tersebar di semua kecamatan atau 6 kecamatan di Kota Pontianak. Durian Jemongko ini merupakan durian favorit yang ada di Kalimantan Barat dengan rasa dan keunikannya tersendiri yang berbeda dengan durian-durian lainnya, sehingga menjadi primadona di Kalimantan Barat. Satu di antaranya penggiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK di halaman parkir restoran Minang Jalan Gusti Hamzah Pontianak mengatakan bahwa durasi musim durian kali ini sedikitnya lebih lama karena proses pembuahan durian di daerah asal yang cenderung bertingkat. Dalam seharinya, durian Edi Hartono mengungkapkan mendatangkan hingga lebih dari 1.000 buah durian dari Balai Karangan untuk dijual di pinggiran jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk memastikan pelanggan mendapatkan kualitas terbaik, Edi Hartono memberikan diskon ataupun garansi bagi pedagang, bagi penjual untuk bisa ditukar kembali jika durian ini dirasa tidak masak ataupun tidak bagus dalam isinya. Ini menjadi keunikan tersendiri di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Bazar Durian tahun ini. Berikut pernyataan dari Edi Hartono. Edi Hartono mematok harga yang cukup bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung pada ukuran dan kualitas durian yang dibeli oleh masyarakat. Bagi durian kualitas premium, Edi Hartono menerapkan sistem penjualan per kilogram. Lapak durian Edi Hartono ini dimulai melayani pembelian setiap hari mulai pukul 3 sore hingga selesai atau sampai habis. Dengan sistem garansi yang diberikan, pembeli tidak perlu khawatir mendapatkan durian yang tidak sesuai ekspektasi. Buah ini akan merupakan hasil alam khas dari Balai Karangan di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Sorong Selatan mengajak Ikatan Bidan untuk membangun koordinasi dalam penurunan dan penanganan stunting di Sorong Selatan. Dari RRI Sorong, Rido Nukuhali melaporkan. Rido.
13: Pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak mengajak Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan untuk membangun koordinasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
14: Di tahun 2024, jangan tinggalkan perusahaan misi pidana misi, tapi pelayanan yang misi sangat penting. Tinggalkan pelayanan bagi ibu dari hamil sampai dengan lainnya.
13: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Ridho Nukuhali, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menyebut sekitar 34% generasi muda Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk berkurangnya keterlibatan orang tua, khususnya peran ayah, serta minimnya interaksi keluarga akibat penggunaan gawai. Wihaji mengajak keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih hangat dan meluangkan waktu berkualitas bersama sebagai upaya mendukung kesehatan mental generasi muda. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim. Bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
5: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Indonesia menyapa pagi dan nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga, informasi olahraga dari reporter kami di tanah air. Dan juga informasi lain juga masih akan menjadi sajian kami tentunya dalam Indonesia menyapa siang. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi yang Anda miliki, yang Anda ketahui, ataupun juga ingin menyampaikan pendapat dari beberapa topik yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Silakan, kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga nanti kami akan terus menyampaikan siaran langsung ataupun dalam program Dengar Bareng, siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang esok pun juga akan kami hadirkan tentu dengan sajian tim-tim yang menarik dalam pertandingan rangkaian pertandingan terakhir di fase grup masing-masing. Dan informasi lainnya nanti juga akan kami sajikan untuk Anda di Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, kami masih akan terus hadirkan dengan sejumlah informasi dan juga tema perbincangan ke ruang dengar Anda.

0: sempurna.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
0: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
0: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
0: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
0: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rsi.co.id.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super rare. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias

karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zee.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilat Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Pada masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie, Rundonuwu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score. Wow, tadi kemarin Caleb Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow, wow.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyper real.

berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kita persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Rudy Zain. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, di antaranya kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara yang akan menemani akhir pekan Anda siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Kementerian PPPA yang mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga. Di mana peran perempuan dalam keluarga dan perekonomian ini terus mengalami perkembangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia kini menjadi kepala keluarga. Dan kondisi ini juga menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan dan juga pemberdayaan. Apa yang perlu diperkuat agar perempuan yang menjadi kepala keluarga ini mendapatkan dukungan yang lebih baik, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan sore nanti dialog olahraga mengenai prediksi laga Portugal versus Kolombia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Rudy.
2: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang telah disampaikan, topik-topik yang akan kami hadirkan sejak siang hingga sore hari nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Siang, dan berikut kami hadirkan video.

kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

bercanda, ada loh batu yang bisa jalan. Ini bukan animasi, ini nyata adanya. Fenomena ini bisa kita temui di Dark Valley, Amerika. Di sana ada ratusan batu suka pindah tempat dan dulunya dianggap sebagai kerajaan alien. Ternyata batu ini digeser sama kombinasi es tipis dan angin super kuat yang membuat mainan blowing. Jarak gesernya bisa mencapai puluhan meter dan pergerakannya pelan. Uniknya lagi, tidak semua batu bisa bergerak atau digeserkan. Batunya harus ringan dan juga berada di permukaan halus. Ini bukanlah sihir, ini hanyalah kombinasi alam yang pas banget hingga bisa menggerakkan batu-batu tersebut.

0: yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda, ikan arwana sebelum jadi ikan hias yang cukup mahal saat ini, ternyata ikan arwana sempat jadi ikan asin termurah di pasaran. Pada awalnya, ikan arwana Indonesia hanyalah sejenis ikan konsumsi biasa yang kadang tersangkut jaring-jaring para nelayan, terutama nelayan-nelayan di perairan Kalimantan dan juga Sumatera. Karena ukurannya cukup besar, dagingnya tebal, maka nelayan di sana sering menjadikan ikan arwana sebagai ikan asin. Namun, disebabkan rasa dari ikan arwana tidak enak, ikan asin arwana tidak menjadi pilihan dalam komoditas ikan asin di pasaran.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tahukah Anda, Indonesia menjadi salah satu negara paling positif terkait kondisi kesehatan jasmani dan emosional, menduduki peringkat kedua di Indeks Kesehatan setelah Filipina.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: berbicara uang, uang itulah ekonomi rakyat.
1: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6.
2: Dalam menggunakan dana desa ini, prioritaskan pengembangan
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitor.

Bali, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Tingkat kepulangan jemaah mencapai 99,83%, sementara para jemaah turun mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Embarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
2: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi semua terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya, kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
3: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Nifsu Fitri.
4: Di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku harga beras premium mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Cici, pekerja di toko beras Mak Doni mengatakan, salah satu merek beras premium yang banyak dibeli masyarakat mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, kenaikan juga terjadi pada kemasan 10 kg. Harga yang sebelumnya sekitar Rp147.000 kini menjadi Rp152.000. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi sejak pertengahan Juni dengan kenaikan sekitar Rp20.000 untuk kemasan 1 goni ukuran 30 kg.
5: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6. Sering dibeli masyarakat yang merek buah naga. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16. Naik 1.000 gopek ya? Iya, dalam per kilo. Nah, kalau yang per ketengan 5 kilo, biasa kami jualnya itu di harga 74. Sekarang kami jualnya itu dari harga 80 per 5 kilo. Kalau yang per 10 kilo, biasa kami jualnya itu, seingat aku itu 147. 10 kilo, sekarang kami jualnya 152. Memang naik, iya.
4: Cici juga menyebut kenaikan harga diduga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari belum masuk masa panen hingga kendala distribusi.
5: Karena katanya nggak panen. Katanya musim panen tuh bulan 9. Beras musim panennya bulan 9. Rata-rata kayak gitu. Ini kan beda-beda merek ya berasnya ya. Iya. Kata para bos itu alasannya itu. Dan ada juga alasannya karena apa namanya? Solar ya, solar. Jadi mandek pengantaran.
4: Kenaikan harga beras premium juga dirasakan oleh masyarakat. Kanaya, warga Medan yang berbelanja di pasar tersebut, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar masyarakat tidak semakin terbebani.
6: Memang naik 78.
7: 5 kilo.
6: Yang 5 kilo. Yang kayak mana lah bang, makin susah. Makin susah lah nyarinya. Kalau harga mahal nggak apa-apa, tapi jangan susah berasnya nyarinya gitu. Iya lah bang, ekonomi lagi susah. Dalam sebulan ini memang naik, kami belinya memang naik. Nggak dari harga biasanya.
4: Sementara harga beras medium di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan disebut masih belum mengalami perubahan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.

0: Polres Toba menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian guna mendukung terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
2: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
1: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Lahewa mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan pembangunan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut laporan Cevan Zaruhu.
1: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
2: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa, Berita Nilase, menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
2: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemkab Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kepada penyintas bencana yang berunjuk rasa di depan gedung kantor Bupati. Di hadapan ratusan demonstran, ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
2: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata, karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa, maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, nggak boleh lagi tuh mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, nggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini, Bapak Ibu, laporkan ke kami.
1: Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambatnya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas bencana di Tapanuli Tengah. Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf kepada demonstran yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Berikut laporan Ana Ferlis Hulu.
1: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
2: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Ya. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
1: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Ana Ferlis Hulu melaporkan.
0: PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, menyambut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabang naik dari 10-20 orang menjadi 50 hingga 70 orang per trip pada Juni 2026. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
3: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
4: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
5: ya, kesana,
4: ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
3: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahiba dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahiba. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahiba dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahiba mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
5: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan, dan pimpinan daerah pusat. Kepala daerah kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahiba ini supaya dibuka lagi saja seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
3: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnat Lambanua, mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Lintas Megatol.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan emas.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1. RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di manapun Anda berada. Senang sekali saya rekan siaran Anda Cindy bisa menemani Anda di siang hari ini, maksudnya di sore hari ini. Aduh. Nah, pendengar di sini di edisi akhir pekan Anda yang akan menemani Anda Sabtu 27 Juni 2026, Cindy akan hadir dengan berbagai hiburan pastinya ya. Nah, untuk kamu yang saat ini juga sedang liburan, siapa tahu yang dari luar kota Teluk Dalam ya, luar Kabupaten Nia Selatan, selamat datang di Nia Selatan. Semoga perjalanannya saat kesini itu baik-baik aja ya, dan selamat menikmati akhir pekan Anda waktu liburannya, karena ini kebetulan libur panjang juga ya untuk anak sekolah. Jadi untuk itu selamat menikmati waktu-waktu santai Anda pendengar. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di Nia Selatan ini ya. Kalau mau tahu apa aja boleh dicari di RRI digital kita ataupun melalui, karena kita udah buat beberapa artikel, beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Jadi kunjungi aja portal resmi kita di rri.co.id. Nanti bakal direkomendasiin itu tempat-tempat wisata yang memang seru banget untuk dikunjungi, apalagi bareng sama keluarga ya, bareng-bareng sama teman atau siapapun itu, orang-orang terkasih. Jadi selamat datang di Kabupaten Nia Selatan, selamat menikmati waktu berlibur Anda di hari ini dan juga esok. Kami dari Pro 1 RRI Nia Selatan pastinya akan menemani Anda pendengar dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 20 Cindy akan menemani siaran sore ini. Jadi Cindy bakal hadirkan rangkaian hiburan dan juga nanti informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda. Dan kita awali lagu dari Sogi Bornean, Asma Librasi. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar RRI Pro 1 Dia Selatan masih bersama kami di FM 93,1. Dan sebelum melanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang akan menemani Anda di sore hari ini pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Dan kita mau bagiin informasi dari Dia Selatan, di mana untuk informasinya untuk bus Damri ya, Teluk Dalam Gunung Sitoli itu saat ini masih menjadi andalan transportasi masyarakat. Nah, menurut saya tepat sekali untuk informasi di sore hari ini karena lagi musim-musimnya liburan ya. Di mana pendengar, pemanfaatan moda transportasi umum bus Damri rute Teluk Dalam Gunung Sitoli masih menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota. Kecenderungan masyarakat menggunakan transportasi umum pada rute ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang cukup signifikan. Seperti halnya diungkapkan Eka, di mana salah seorang pengguna setia bus Damri, menurutnya tarif ongkos yang tergolong murah dan sangat terjangkau membuat bus Damri menjadi alternatif yang lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya. Namun di sisi lain ia juga mengaku kenyamanan yang didapatkan penumpang sangat minim. Terlebih saat ini hanya satu armada yang beroperasi dan itu pun dalam kondisi minim fasilitas bus standar pada umumnya. Di mana pendengar, keterbatasan jumlah kursi juga menjadi tantangan yang kerap dihadapi penumpang, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika jumlah pengguna meningkat ya. Situasi tersebut mengharuskan sopir dan pihak pengelolaan mengatur perjalanan dengan sebaik mungkin agar kebutuhan masyarakat juga tetap dapat terlayani. Dan untuk saat ini operasional bus Damri rute Teluk Dalam Gunung Sitoli mengalami pengurangan armada, di mana dari dua unit bus yang tersedia hanya satu bus yang mampu beroperasi karena satu unit lainnya sedang menjalani perbaikan ya. Meskipun jumlah armada yang beroperasi berkurang, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bus Damri masih memiliki peran penting sebagai sarana transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pro
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Yang Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Wakil Bupati Nusantara Yusman Zega menyambut baik kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama anggota Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Nusantara. Fokus utama diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia di daerah. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan DPR RI karena dinilai sangat peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya guru di Nusantara.
1: Bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih. Sangat peduli dengan peningkatan SDM, termasuk itu berlanjutan daripada MDG. Beliau di sini maka mudah-mudahan semua sekolah ini yang akan dipinjami akan ada perhatian khusus dalam pengembangan dan pembangunan.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI Saban Sinaga menjelaskan kebijakan terbaru terkait guru. Saat ini seluruh pengangkatan dan penggajian guru sudah ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diharapkan menjadi insentif dan reward agar guru lebih bersungguh-sungguh dalam mengajar sehingga kualitas murid dan SDM dapat meningkat. Dalam diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dibahas juga dua kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di daerah. Pertama, nasib guru honorer yang belum masuk P3K paruh waktu. Sabam Sinaga menyampaikan distribusi guru di daerah masih tidak merata, termasuk persoalan guru honorer. Kemudian kedua, pengalihan status P3K ke PNS di masa depan. Saat ini rencana tersebut masih dalam proses diskusi.
2: Bahwa seluruh

0: Pengajian mereka sudah ditransfer langsung ke guru. Nah, dengan demikian itu kan menjadi satu insentif bagi mereka, juga menjadi semacam reward bagi mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengajar. Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
1: Komisi 10 DPR RI menegaskan akan terus bersusah payah memperjuangkan peralihan status ini demi kesejahteraan para guru, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan. Dari Nias Utara, reporter Munia Liharifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, CDRM dan CDS. Maksud kami CDS, Nias, gelar kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan ketenagakerjaan yang inklusif dan berbasis hak. Berikut laporan bersama Indah Febrianti Bulala.
3: Untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif,
4: upaya mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui kegiatan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang berlangsung di Gedung Dekranasda Kota Gunung Stoli Jumat kemarin. Kegiatan ini difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias dalam kerangka program Dignity yang merupakan bagian dari program kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat inklusif atau inklusi. Program tersebut berfokus pada penguatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas psikososial. Sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, tim ULD Ketenagakerjaan, CDRM dan CDS Nias, serta narasumber mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan ketenagakerjaan yang inklusif dan berbasis hak. Sebagai narasumber, Justin Foera-era Lase, STR SOS, SPP, SPD, CPS, CMTR, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, menyampaikan bahwa paradigma pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berubah dari pendekatan belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak dan potensi.
3: Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CDRM CDS Nias melalui program Dignity yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli ini. Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat penting tentunya dalam memperkuat kapasitas para pengelola unit layanan disabilitas atau ULD untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan potensi. Kami juga menyampaikan kepada peserta tentang etika berkomunikasi yang ramah bagi disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, hingga praktek asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas.
4: Program Dignity sendiri mendorong penguatan sistem layanan yang mampu menghubungkan penyandang disabilitas dengan Balai Latihan Kerja atau BLK, dunia usaha, dan berbagai peluang kerja yang tersedia. Selain itu, ULD juga diharapkan mampu mengadvokasi pemenuhan kuota pekerja disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini diharapkan ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli semakin siap menjalankan perannya sebagai pusat layanan yang mampu melakukan asesmen keterampilan dan minat kerja, memberikan pendampingan serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap prajurit yang mengalami cedera saat bertugas kembali diwujudkan melalui penyerahan bantuan rumah non-dinas program Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2026 kepada Kopka Erman Wekinggea, Babinsa Koramil 07 Alasa Kodim 0213 Nias. Bantuan tersebut diserahkan oleh PLT dan Ramil 07 Alasa Peltu Bedali Mendreva mewakili Dandim 0213 Nias di Perumahan Ora Hili Residence Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Kamis 25 Juni 2026. Peltu Bedali Mendreva mengatakan, bantuan rumah non-dinas ini merupakan bentuk penghargaan dan perhatian Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada prajurit yang mengalami cacat akibat tugas negara. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima. Sementara itu, Kopka Erman Wekinggea menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, rumah tersebut menjadi dukungan nyata bagi keluarganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah keterbatasan fisik yang dialaminya akibat tugas pengabdian. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Laporan Anoverly Sulu.
5: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
6: Jadi di BSAN sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Ya. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
5: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Pak Aridi merupakan program unggulan POKJA 1 TPPKK yang berfokus pada pembentukan karakter keluarga melalui pola asuh yang tepat, adaptif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Program strategis ini hadir sebagai jawaban nyata atas dinamika perubahan sosial dan digitalisasi yang menyentuh hingga ke tingkat keluarga di pedesaan. Hal tersebut terangkum dalam wawancara Ida Rahmi Telambanua bersama Ketua Bidang 1 TPPKK Kota Gunung Sitoli, Mustika Ziraluo berikut ini.
7: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini bersama dengan Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli, Ibu Mustika Ziralu. Ini berkaitan dengan pelaksanaan program Pak Redi ya Bu ya, atau pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, bisa diawali dengan bagaimana Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli dalam mendefinisikan prioritas program Pak Redi ini di desa pelaksana, khususnya di Fadoro Lasara, Kecamatan Gunung Stoli.
8: Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan peran atau mendefinisikan apa itu program Pak Redi. Tim Penggerak PKK Kota memiliki prioritas utama Pak Redi, yaitu membangun ketahanan keluarga yang adaptif digital berbasis nilai moral. Dan fokus kami tertuju pada tiga hal, yaitu menghidupkan kembali komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak di rumah. Dan yang kedua, membekali keluarga dengan literasi digital agar terhindar dari judi online, pinjol juga, pinjaman online, dan berita-berita hoaks dan cyberbullying. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pola asuh lintas generasi agar seluruh anggota keluarga saling melindungi di era cyber ini.
7: Nah, bisa disampaikan juga apa indikator keberhasilan utama dari program Pak Redi ini Bu, dibandingkan dengan pola asuh yang konvensional?
8: Jika pola asuh konvensional cenderung menghindari teknologi Pak Redi, kalau di program Pak Redi ini justru melatih keluarga untuk mengendalikannya secara pribadi. Indikator keberhasilan utamanya yaitu ada tiga. Adanya waktu khusus tanpa gawai, yaitu terwujudnya komitmen keluarga untuk membatasi penggunaan HP pada jam-jam tertentu, demi fokus beribadah dan mengobrol bersama keluarga. Kedua, meningkatnya keamanan cyber keluarga. Warga desa secara mandiri mampu menyaring informasi hoaks dan diharapkan waspada terhadap modus penipuan digital yang menguras rekening. Ketiga, kepedulian komunal. Aktifnya kader Dasawisma di lingkungan RT RW sebagai penggerak dan pengawas keberlanjutan pola asuh digital yang sehat di masyarakat.
7: Selanjutnya bagaimana dengan peran Pokja 1 ini Bu di tingkat kota ya, dalam memantau dan juga mengevaluasi desa pelaksanaan?
8: Peran Pokja 1 kota berfokus pada supervisi klinis berkala. Kami tidak menunggu, namun kami tetap turun langsung menjemput bola ke lapangan, ke desa secara terjadwal untuk memantau keaktifan administrasi Dasawisma, mengevaluasi efektivitas gerakan di rumah warga, dan juga memberikan solusi cepat jika kader desa menemui hambatan di lapangan.
7: Nah, selanjutnya, apa langkah konkret yang diberikan oleh PKK Kota Bu dalam melatih kader PKK di desa agar mampu membimbing juga para orang tua di era digital ini?
8: Langkah konkret yang bisa kami lakukan adalah menyelenggarakan bimbingan teknis literasi digital khusus kader PKK di desa. Kami membekali kader dengan pengetahuan praktis mengenai cybercrime, dampak psikologis gawai pada anak, serta teknik komunikasi persuasif agar mereka juga saat mengedukasi para orang tua di lingkungan Dasawisma masing-masing memiliki kepercayaan diri.
7: Baik, satu hal terakhir Bu, bagaimana nanti ini tindak lanjut pembinaannya agar desa pelaksana tidak hanya aktif saat perlombaan, melainkan menjadikan ini sebagai program berkelanjutan di desa?
8: Kita harapkan desa yang kita bina sekarang ini adalah menjadi contoh bagi desa yang lain, dan jangan berhenti sampai di sini. Biarlah desa yang sudah dibina ini bisa juga menjadi contoh dan membina desa yang lain di sekitarnya.
7: Oke, begitu. Baik Ibu, terima kasih.
8: Terima kasih Bu, sama-sama.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut Kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga.
9: Pendengar RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 27 Juni hingga 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Kemudian untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 28 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
2: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kunjungan Mendikdasmen dan Komisi 10 DPR RI di Nias Utara dorong peningkatan kualitas SDM. Penerapan budaya sekolahnya aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah menangani anak. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Polem, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti-hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdiki.go.id, di mana untuk informasi yang pertama, pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video tersebut, dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation. Hasilnya, analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Melansir dari laman Bakeuda purbalingkap.go.id, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk sosial, bantuan sosial atau bansos, dan Kementerian Keuangan RI juga melalui laman eppid.kemenku.go.id membantah klaim mencatut nama Purbaya yang mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. Informasi berikutnya, pendengar, di mana beredar kembali sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Adapun faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dan dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BKN memastikan telah menghentikan program MBK selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi.

0: di lapangan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya pastinya hanya bersama kami di Pro 1 RRI Desa Selatan, kadal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa pendengar, di sore ceria ini Cindy masih hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata malam ini, hari ini ya, nanti malam itu malam minggu. Biasanya kalau malam minggu banyak ya anak-anak muda, bukan cuma anak-anak muda tapi orang-orang yang menikmati waktu santainya untuk keluar bersama keluarga ataupun sahabat, orang-orang terkasih lainnya. Jadi untuk Anda, selamat menikmati waktu santai Anda dari sore ini hingga nanti pada malam ya. Dan kami pasti tetap menemani Anda nih. Cindy masih tetap hadir dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia, dan juga nantinya dalam sore ceria ini Cindy akan hadirkan informasi-informasi terupdate, tips-tips menarik untuk Anda ataupun cerita-cerita yang unik untuk menikmati waktu liburan Anda hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Di sore hari ini Cindy mau update informasi untuk perakiran cuaca akhir pekan ini di Kepulauan Nias, dikutip dari rri.co.id. Di mana pendengar forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Raga Prabu Alam menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 27 Juni 2026. Di mana disebutkannya pada pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli, serta dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 99%, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 9 hingga 19 km per jam. Sedangkan perakiraan cuaca esok hari 28 Juni 2026, yakni pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari berawan, serta dini hari berawan. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias berlaku tanggal 28 Juni hingga

28 Juni 2026, di mana cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 19 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya pendengar, untuk perairan barat Kepulauan Dias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 19 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. BMG imbau masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu mengikuti informasi cuaca melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG serta mewaspadai perubahan cuaca.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bu.
2: Bayar kesan yang 5. Nggak boleh telat.
1: Oke, Bu.
2: Tuh, aturan utamanya.

aku. Pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pada pukul 18 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Maka untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang telah menemani Anda di sore hari ini, sini cukupkan sampai di sini pendengar. Karena dia tepat pada pukul 18 lewat 36 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk para pendengar kami kaum muslimin dan juga muslimat akan melaksanakan sholat maghrib di sore hari ini. Oleh karena itu kita akan beralih dengan rangkaian lagu-lagu nuansa islami menemani aktivitas Anda

Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan.' Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar, persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: anna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Ilmiah Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sah radhiyallahu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Abu Ruqayyah Tamim bin Aus'ad dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim.

0: yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
2: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
0: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
2: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
3: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
2: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
5: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
4: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
5: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
6: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih kita Jawa. Jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Berapa ya jumlah pekerja? Biasanya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
7: 679.
8: 500-an. Itu pengaruh dengan capaian progres dah.
6: Progres masih bagus, ini masih berapa puluh persen?
7: 7%
6: bagus mas kan?
7: We encourage penyidik saya bisa membuat dan tapi ya sudah selesai. Tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa benar-benar seorang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
9: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
8: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
10: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
8: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
12: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
11: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
12: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
13: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
12: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
16: Keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
17: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
18: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini pertama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari
17: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that
22: ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
20: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
22: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rezeki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Tidak terasa pendengar, waktu sudah menunjukkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Saya rekan siaran Anda Cindy Putri Maharani juga pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan senang sekali bisa menemani Anda dalam lintasnya Selatan sore ini. Sampai bertemu kembali pendengar esok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Cindy yang akan menemani Anda ya. Dan selamat melanjutkan kegiatan Anda, waktu santai Anda di malam hari ini. Apalagi kebetulan ini malam minggu, jadi ya selamat menikmati waktu santainya, waktu malam minggunya bersama orang-orang terkasih. Dan tetap pastikan kesehatan Anda, keselamatan Anda saat berkendara dan dimanapun itu tetap terjaga. Baiklah, sampai bertemu kembali dan ya ahok.
1: Lintas Nia Selatan Malam.

Dedi. Dari pagi sampai siang.

0: desain. Apa aja ada?
1: Ah, belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: tepi monitor.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mangudalamang FM 93,1 MHz audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka. Saya rekan Pira Santriska pamit undur diri. Ya Allah, selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana pun siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Dari Jalan RA Kartini Kelurahan Pasar Terdalam Tiga Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan yahovo untuk warganya selatan dan sekitarnya. Tentunya pendengar kami, kami hadir di ruang dengar Anda di Republik Indonesia Selatan, Mudokmen FM 93.9 MHz. Dan juga di aplikasi RT kita Pro 1 dan Selatan. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berasal di, semoga berjalan lancar apalagi bagi Anda yang sedang mendengar, sedang mendengarkan kami di FM 93.1, tentunya hadir menemani Anda dan juga di aplikasi RT Digital menemani Anda di pagi hari ini. Tentu bersama kami di RT Selatan mendengar dengan berbagai program bersama dengan saya Teo Arta, rekan saya Randa, yang akan menemani Anda hari ini di si Minggu 28 Juli 2026. Berikutnya selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda program siaran langsung Piala Dunia, tentunya di ruang dengar Anda tentunya mendengar, yaitu Inggris versus Panama yang sedang berlangsung di babak kedua di pagi hari ini. Langsung saja mendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Lintas Dia Selatan pagi.

Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur pasal 31 ayat 2.

Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13.

Bacaan Alkitab Matius 5 ayat 11 sampai 16. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.

Bacaan Alkitab Mazmur pasal 26 ayat 2 sampai 12. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah.

Bacaan Alkitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan.

0: Saya sempat dibilang bahwa saya akan susah punya anak.
1: I don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja.
2: Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan gak bisa punya anak. Jadi doa aja ya.
3: Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget.
4: Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi.

0: Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 5.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bisa kembali bangun dari tidur kita dan memulai hari yang baru pada akhir pekan ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam bagi setiap kita. Itu sebabnya kita akan melandaskan kembali hidup kita kepada firman-Nya. Dan untuk itu mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami di sepanjang malam. Pemeliharaan penjagaan Tuhan yang kami nikmati telah membuat kami bisa terbangun dari tidur kami di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul renungan kita adalah mengatasi penghambat keakraban dengan Tuhan. Sekali lagi, mengatasi penghambat keakraban dengan Tuhan. Saudara, kita sangat memerlukan yang disebut dengan tuntunan Tuhan di setiap waktu hidup kita. Karena di dalam kehidupan ini, suka tidak suka, setiap hari kita harus mengambil berbagai macam keputusan. Bahkan orang yang tidak bersedia membuat keputusan pun sebenarnya sudah mengambil keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Saudara-saudara, keputusan-keputusan yang kita buat akan sangat menentukan keadaan hidup kita, baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Keputusan-keputusan yang benar tentu saja akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang keliru, yang salah, justru akan membuahkan penyesalan demi penyesalan. Sedangkan sebagai manusia yang terbatas, seringkali kita tidak mengetahui keputusan mana yang tepat, sudah, ya, dan yang seharusnya kita ambil. Itulah sebabnya mengapa kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan, ya, karena tuntunannya tidak pernah salah, sudah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, Pemazmur di dalam Mazmur pasal 23 berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, demi nama-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan tersebut? Ya, untuk mendengar tuntunan Tuhan, maka kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati-Nya, saudara. Dalam istilah tindakan penyelarasan ini, ya, dikenal di dalam istilah dunia radio, saudara. Ya, seperti sekarang saya sedang melakukan penyiaran radio melalui RRI Kabupaten Nia Selatan, disebut dengan istilah tuning in, saudara. Ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyetel pesawat radio. Kalau zaman dulu ada radio analog, saudara, maka untuk mendengar siaran dari stasiun RRI harus dilakukan tuning in, ya, yaitu mengatur agar frekuensi pesawat radio yang kita gunakan menjadi selaras dengan frekuensi di stasiun radio yang kita ingin ikuti siarannya. Kalau kedua frekuensi itu sudah menjadi sama, maka kita dapat mendengar apapun yang disiarkan oleh stasiun radio ini, saudara. Sedangkan untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, maka pesawat radio yang kita gunakan adalah hati kita. Ya, oleh karena itu, sebagaimana kita perlu menyetel frekuensi dan pesawat dari pesawat radio, demikian juga kita perlu melakukan pengaturan atau tuning in atas hati kita supaya kita dapat menangkap atau mendengar tuntunan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan setiap penghambat-penghambat atau penghalang yang mengganggu gelombang komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat mendengar tuntunan Tuhan. Ya, gelombang-gelombang yang tidak penting, tidak yang akan mengganggu, itu harus kita singkirkan, saudara. Gangguan-gangguan yang bersifat distraksi, saudara. Apa itu distraksi, saudara? Distraksi adalah semua hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Allah, termasuk mengalihkan perhatian kita ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita meneduhkan hati, ya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, ya, pasti saudara juga pernah mungkin merasakan, mengalami, baru saja meneduhkan hati, hendak menyelaraskan hati dengan Tuhan, baru selama setengah menit, pikiran sudah mulai melantur kemana-mana. Ya, pikiran sudah mulai mikirin kekhawatiran, memikirin sakit penyakit, dan seterusnya. Padahal baru mau mendengar firman, baru mau doa, baru mau bersaat teduh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari distraksi, sudah. Ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi gangguan-gangguan ini? Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, kepada firman Tuhan dengan meneladani, ya, dengan melihat teladan yang diberikan oleh Maria, salah satu pengikut Yesus, dan percakapan Yesus dengan Marta, yang adalah saudari dari Maria. Nah, untuk itu kita akan baca nats renungan kita, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang mencatat peristiwa percakapan ini, saudara. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, peristiwa ini terjadi di kampung yang bernama Betania. Ya, sebuah kampung kecil yang terletak antara Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus sedang berdoa, dan kota Yerusalem. Ya. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di kampung ini, Marta dan Maria menerima Yesus di rumah mereka. Dan seperti apa yang dituliskan tadi yang kita sudah baca, saudara, terjadi perbedaan dari cara mereka berdua dalam menerima Yesus. Kalau Maria menyambut kehadiran Yesus dengan duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, maka Marta sebaliknya, dia menempuh cara yang berbeda, yaitu dengan sangat sibuk melayani Yesus serta para murid-murid Yesus. Yang dimaksud dengan melayani di sini adalah dengan menyiapkan dan menghidangkan makanan bagi mereka. Marta sangat sibuk dengan hal tersebut. Nah, menilai perbedaan dari kedua orang bersaudara ini, saudara, cara mereka menyambut Yesus serta dengan memperhatikan percakapan Marta dan Yesus, maka kita dapat menyimpulkan langkah-langkah untuk mengatasi yang namanya distraksi atau gangguan itu, khusus dalam hal memelihara keakraban dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ini adalah cara pertama, langkah pertama untuk mengatasi distraksi atau gangguan atau penghambat dari keakraban dengan Tuhan. Yang pertama adalah untuk mengatasi ini, yang pertama, peliharalah keakraban dengan Tuhan, ya. Menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Ini caranya, saudara. Tuhan harus kita tempatkan sebagai prioritas yang utama. Ya. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting karena seringkali orang menginginkan keakraban dengan Tuhan, namun dia tidak menempatkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidupnya. Tentu saja sikap ini sama seperti orang yang mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, tetapi dia tidak pernah menempatkan kesehatan dirinya sebagai prioritas yang utama. Ya, yang ia prioritaskan justru adalah pekerjaan yang dia geluti. Dan akibatnya apa, saudara? Ia bekerja siang dan malam tanpa memperhatikan pentingnya untuk berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Ya, memang bisa jadi, saudara, untuk sementara waktu pekerjaannya mengalami kemajuan. Namun di sisi lain, saudara, pada satu titik nanti kesehatannya menjadi merosot, saudara, sehingga tidak lagi dapat bekerja. Artinya keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam usaha telah menjadi penghambat terhadap prioritas yang seharusnya, itu apa? Kesehatan dirinya, saudara. Ya. Padahal kesehatan merupakan modal utama kan bagi dirinya untuk dapat bekerja dengan mencapai keberhasilan. Ya, demikian juga berbicara tentang keakraban dengan Tuhan. Ya, ketika kita memberikan waktu agar kita dapat bersama dengan Tuhan, itu dengan adalah hal yang sangat penting. Maka tanpa kita memikirkan yang lain, kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Itu saudara. Tanpa memberikan waktu untuk hal ini saudara, secara cukup, secara prioritas, maka adalah tidak mungkin bagi kita untuk membangun ataupun memelihara keakraban dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, apabila kita memandang keakraban dengan Tuhan sebagai kondisi yang sangat penting, maka yang pertama kita harus memberikan waktu agar kita dapat bersama dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang harus menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Ya, jangan izinkan hal lain mengalihkan prioritas kita tentang waktu bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Martha menyampaikan keluhannya kepada Yesus. Ya. Tapi Yesus menjawab dia apa? Martha, Martha, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak akan diambil dari dia. Artinya apa? Maria sudah mengambil keputusan memberikan waktu yang prioritas untuk akrab dengan Tuhan. Ini cara pertama saudara untuk mengatasi distraksi dalam hidup kita. Yang kedua saudara, tidak membiarkan kesibukan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ya, kesibukan tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ya. Saudara, ini sangat penting. Itu sebabnya ketika Martha lebih sibuk dengan pelayanannya, ya, yaitu menyiapkan hidangan bagi Yesus dan para muridnya, Yesus tidak berkata kepada Martha, Martha, Martha, hentikanlah kegiatanmu, duduklah di sini seperti yang dilakukan oleh Maria, saudara. Berilah perhatian kepada diriku, lebih dari kesibukan yang sedang kau lakukan, karena aku memerlukan engkau dan membutuhkan perhatianmu. Tidak, saudara. Yesus tidak melakukan itu. Hanya sesudah Martha menyampaikan keluhannya tentang Maria, saudarinya, yang tidak membantu dirinya. Ya, di dalam ayat 41 tadi, Yesus berkata, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Dengan berkata seperti ini, Yesus mengingatkan Martha bahwa sesungguhnya kesibukan Martha telah mengalihkan perhatiannya dari Tuhan. Berarti kesibukan dalam melayani Tuhan pun bisa jadi akan mengubah perhatian kita, saudara. Dari perhatian kepada Tuhan menjadi perhatian kepada diri sendiri. Ya, bisa jadi. Ya, namun ya memang tidak selalu, saudara. Tidak selalu, karena ada juga orang-orang yang sementara sibuk ya melayani Tuhan, dia tetap fokus ya kepada Tuhan. Ya, perhatiannya kepada Tuhan tidak pernah teralihkan, saudara. Nah, singkat kata, kesibukan dalam peran di gereja atau di mana saja ya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang yang melakukannya adalah pribadi yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Tuhan. Mungkin saja sesungguhnya yang dia perhatikan, yang dia layani adalah karir dalam pelayanan yang dia kerjakan, bukan Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara, kita perlu tidak hanya menjadikan Yesus sebagai prioritas utama kita, sehingga kita perlu memberikan waktu. Maka yang kedua ini saudara, kesibukan atau apapun aktivitas kita setiap hari, bahkan hari ini, itu tidak boleh mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, tidak boleh mengalihkan relasi kita kepada Tuhan. Kita harus fokus sehingga dengan demikian kita bisa memelihara keakraban dengan Tuhan, dan kita bisa mencegah, bisa menghapuskan, menghilangkan setiap distraksi-distraksi yang mengganggu, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ya, menjaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Saya ulangi saudara, langkah ketiga ini yaitu dengan menjaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ingat, perhatian kepada hal-hal yang lain termasuk perhatian kepada diri sendiri dapat mendistraksi ya, yang menghalangi keakraban kita dengan Tuhan. Bahkan di dalam berdoa pun bisa jadi perhatian kita bukanlah kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa, tetapi terhadap diri kita sendiri. Ya, doa yang seperti itu ya, tidak akan menghasilkan dan menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Tidak akan. Ya. Seorang yang bernama Evelyn Underhill, ya, dalam bukunya dia menulis sebuah kata, the mostly spend our lives, ya, conjunction three verbs, to want, to have, and to do. Ya, kebanyakan kita menghabiskan kehidupan kita untuk hal yang berkaitan tiga kata kerja, yaitu menginginkan, mempunyai, dan melakukan. Tiga hal kata kerja ini sudah, ingin, punya, lakukan. Ya. Hanya dalam tiga hal ini aja kita berorientasi sudah. Ya. Pada umumnya, orientasi ini mewarnai doa-doa kita. Apa yang saya inginkan pokoknya yang saya inginkan, ya, apa yang harus saya punya, apa yang harus saya lakukan, hanya itu saja. Hanya hal-hal yang sifatnya kita inginkan, hal-hal yang sifatnya kita miliki, dan hal-hal yang sifatnya Tuhan harus lakukan dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang juga terjadi dalam percakapan yang mewarnai percakapan Marta kepada Tuhan Yesus. Di ayat 40 di sana dikatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, coba dia menyuruh Tuhan, ya, untuk mengingatkan saudarinya agar dia membantu Marta. Nah, dalam kalimat yang diucapkan ini, Marta menyatakan apa yang dia inginkan, Tuhan. Ia ingin agar Maria membantu dirinya dan tidak hanya duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dia juga menyatakan apa yang diharapkan untuk dia miliki, to have. Marta menghendaki agar ia memiliki teman yang membantu dirinya dalam menyiapkan jamuan bagi Yesus. Selanjutnya, dia juga menyatakan apa yang ia kehendaki untuk Yesus lakukan. To do. Ya, ia menghendaki agar Yesus melakukan apa yang ia minta. Yaitu menyuruh agar Maria membantu diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Kalau keakraban kita dengan Tuhan, ya, kita tidak singkirkan hal-hal yang sifatnya tiga hal ini, Saudara. Maka keakraban yang kita bangun adalah keakraban yang sifatnya hanya mementingkan diri sendiri kita saja. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita belajar, ya, ada banyak penghalang-penghalang, penghambat-penghambat, ya, ketika kita membangun keakraban dengan Tuhan. Itu sebabnya kepada semua itu, tiga langkah ini kita bisa gunakan. Terus tempatkan atau berikan waktu yang tepat, ya, yang utama, prioritas yang utama kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah biarkan kesibukan apapun yang saudara lewati pada hari ini mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan. Dan yang terakhir, mari jaga agar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada tiga hal tadi, apa yang saya inginkan, yang saya ingin punya, yang saya ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kita harus jaga hati kita, saudara. Ya, karena kalau tidak, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Amin, saudara. Itu sebabnya biarlah belajar dari apa yang menjadi percakapan Yesus dengan Marta ini. Ya, hati kita semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan sebenarnya selalu ingin melakukan hal yang hebat dalam hidup kita. Namun Dia membutuhkan hati kita yang terbuka. Amin, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini terus andalkan Dia, nyatakan apapun yang kau inginkan kepada Tuhan, namun jangan lupa berserah kepada Dia. Terus jalin keakraban dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Dan pagi ini, ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika keakraban dengan Engkau adalah keakraban yang sehat, maka kami percaya apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, maka Tuhan jualah yang akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Tolonglah kami, ya Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Terpuji nama-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Jangan lupa siapkan diri untuk ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: kita simak bersama-sama informasinya. Cegah muatan politik pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos.
1: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi validitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh sosial Dinas Sosial Nias Utara Fitri Agustiani Waruhu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik. Karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
0: Kehadiran budaya Faorasa pada event Maniamalo Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini.
3: Event budaya Maniamalo Fest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Faorasa. Budaya Faorasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendikiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Faorasa yang dilakukan pada pembukaan Maniamalo Fest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Faorasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si ulu Tuhasa Megatane agar Maniamalo Fest menjadi sebuah peraturan daerah. Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Maniamalo Fest ini dijadikan peraturan daerah atau perda, agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan, sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
4: Event Maniamalo Fest akan di perda ke kodanya, atau lah Kokoya atau Balia, event Nias Selatan. Pada nama saya pertanya, koko kita ke kawasan sementara, mabeh kita dia mampereh leu, mabeh kita dia mampikali budaya Ramadan.
3: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimaitane Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Maniamalo Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
5: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di desa Hilisimaitane.
0: Para pelajar di Kota Gunung Soli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis, program Presiden Prabowo Gibran. Harapan ini dititipkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI saat berkunjung di salah satu sekolah di Gunung Soli, Kepulauan Nias.
6: Makan bergizi gratisnya sudah terima belum?
7: Sudah.
6: Sudah atau belum?
7: Sudah.
6: Yang sudah sini, yang sini belum? Sudah. Mau dilanjutkan?
8: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Soli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
6: Bilang bareng-bareng, MPK lanjutkan Pak Presiden gitu. Ya, gitu. Insya Allah karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.

0: Sudah. Nah, saya mohon maaf. Rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara yang merupakan daerah 3T.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
0: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
2: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
3: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
1: Tim SMK Negeri 1 Toma dan mahasiswa Prodi PPKN Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan meraih juara 1 pada turnamen Voli Uniraya Cup 2 tahun 2026. Keduanya menang di dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya. Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat merampungkan pembangunan jembatan modular di Sungai Sefa, Desa Hilihoru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan sepanjang 15 meter itu kini menjadi akses penghubung antar wilayah yang selama ini kerap terkendala saat musim hujan. Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Meta Medica yang diresmikan di Kota Gunung Sitoli.
4: Akhirnya Rumah Sakit Meta Medica yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Sitoli Sewalauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias, serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea, mengungkapkan seluruh proses, dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pada hari Sabtu, Minggu, atau libur, tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
5: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal

0: kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
1: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI, Yasona Lawli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih, karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
0: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta, itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita sudah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Talambanua, SPDMM, membuka pelatihan fasilitator daerah budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diselenggarakan Save the Children melalui program kreasi berlangsung di Hotel Ononiha Teluk Dalam. Bupati Nia Sutara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nia Sutara.
2: Pemerintah Kabupaten Nia Sutara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nia Sutara. Bupati Nia Sutara Amizar Warubu mengatakan, sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
3: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya, itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
2: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nia Sutara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
4: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko, dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
1: Realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog Kacanias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni.
5: Forum Bulog Kacanias menyatakan komitmen penuh untuk mendistribusikan paket komoditas berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng sebelum pergantian bulan. Pimpinan Bulog Kacanias, Jerry Dharma Putra Zega, mengatakan realisasi penyaluran di wilayah kerja Bulog Kacanias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni 2026. Sebagai contoh, monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di wilayah Kabupaten Nias Utara telah terlaksana pada Jumat 19 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah terlaksana di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Kamis 18 Juni 2026 dan Sabtu 20 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan ini juga telah terlaksana antara lain di Kecamatan Gide, Kabupaten Nias.
6: Kalau bantuan pangan sekarang kita sudah menyalurkan di Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Saat ini sudah berjalan total yang secara fisik itu sudah kita menyalurkan untuk keperluan dinas ya, 32% sudah tersalurkan. Dan targetnya akhir Juni harus sudah selesai semuanya. Akhir Juni, tanggal 30 Juni itu penyaluran bantuannya diharuskan bisa diselesaikan 100%, baik secara administrasi maupun secara fisiknya.
5: Sementara itu, pemerintah daerah mengapresiasi gerak cepat Perumbulok dalam mempercepat penyaluran bantuan pangan. Seperti disampaikan Kabid Konsumsi Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Famon Zarzebua berikut ini.
7: Ini untuk periode penerimaan Februari-Maret untuk 20.653 kepala keluarga penerima manfaat. Berasnya itu 10 kilo, terus minyaknya 2 liter. Tapi karena ini 2 bulan, karena itu periode Februari-Maret, nanti berasnya dapat 20 kilo dan minyaknya 4 liter. Gak ada pungutan apa-apa. Dan semua itu tanggung jawab Bulog sampai dengan titik bagi.
1: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warubu SPP MSI MM berkomitmen sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir, akan menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 resmi dibuka oleh Eporus BNKP Pendeta Otoriteit Dahi STH MSI berlangsung di Auditorium TT Holy STT BNKP Sunderman, Kota Gunung Sitoli. Diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin Sekretaris Umum PGI, Pendeta Dr. Darwin Darmawan MTH. Rapat mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu melayani dan menjadi berkat. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Nyonya Kahiyang Ayu Bobi Nasution didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Nyonya Titik Sugiharti Surya mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunung Sitoli yang berlokasi di lantai 1 Gedung Pasar Gomo Kota Gunung Sitoli. Dalam rangka melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan dan potensi UMKM lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Camat Lahewa mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
8: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
9: Masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Lahewa mengeluhkan kondisi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang mereka terima. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Lahewa mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Camat Lahewa Berita Nilase mengatakan berbagai keluhan warga telah diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
8: Kadang-kadang juga kami merasakan, dan itu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan juga bagaimana. Jadi tentu ini kami setiap keadaan yang terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Lahewa ini, baik dari keluhan masyarakat, sebenarnya kami sebagai pemerintah kecamatan sudah kami sampaikan. Kami teruskanlah kepada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan.
1: Kain tenun Nias Tuwu Nukada dibuat luxury demi menembus pasar global.
10: Setelah melakukan research itu, saya menemukan lagi-lagi kesedihan. Ternyata Nias selama ini belum ada yang luxury.
11: Tuwu Nukada adalah sebuah tenun khas Nias yang memiliki pangsa pasar kaum atas. Ini sebuah strategi supaya kain tenun Nias ini bisa menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Ramina Laidahi SHMKN, pemilik brand Tuwu Nukada, seorang perempuan Nias kelahiran Desa Hili Simaitane dan berkarir sebagai notaris di Kota Bogor. Dari awal membangun bisnis kain tenun Nias, ia sudah memiliki konsep bahwa tenun Nias yang diproduksinya haruslah sebuah hal yang luxury atau mewah, sehingga orang yang membelinya pun memiliki kebanggaan tersendiri. Tidak heran, kain tenun Tuwu Nukada sekarang terpajang di lobi utama Gedung Sarina, Jakarta. Ini menguatkan simbol luxury kain tenun buatannya tersebut.
10: Karena saya udah fokus, Nias harus punya sesuatu yang luxury. Tidak hanya sebatas, oh biasa aja. Karena target kita untuk Tuwu Nukada ini punya goals, ya visi misi kedepannya. Kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi Tubuh Nur Hayati ini akan melebihi kanwasra yang ada. Tapi impian saya hanya Tubuh Nur Hayati ini minimal sejajar dengan kain-kain luxury yang ada saat ini di Indonesia. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa?
12: Berasa sejajar nggak?
10: Sejajar.
12: Apa buktinya kita sejajar saat ini?
10: Saat ini dengan, bisa kita lihat ya, sudah masuk di Sarinah.
12: Di Sarinah?
10: Sarinah itu adalah mall tertua di Indonesia. Dan pelanggannya itu adalah orang luar semua. Ya, pembelinya itu orang luar semua. Di sana semua bersaing. Baik itu craftnya, baik itu tenunnya, baik itu makanannya. Yang terbaik dari seluruh Indonesia dipersatukan di sana.
13: Dua atlet bulu tangkis ganda putri PB PAS yakni Christel dan Valeri berhasil meraih medali perak kategori pemula sirkuit provinsi Sirprov PBSI Sumut kedua tahun 2026 yang berlangsung tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di GOR PBSI Sumut Deli Serdang. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuemberua dan Lotu Lahewa dimulai pada Juni 2026 dengan anggaran sebesar Rp44 miliar.
2: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp27 miliar, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar Rp17 miliar. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
14: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nestara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nestara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
2: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
15: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuemberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat provinsi Sumatera Utara.
13: Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Indah Febrianti Bulelo. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi bersama RRI Terus Mendunia.
16: Sekian Nias Sepekan.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Sepekan dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli dan kini bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemain John Arias, jika demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan, maksud kami Portugal yang mencoba melakukan penolakan ini, bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi di gadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan puluh gawang. Oh, dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung sedara. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tidak sudah ke depan melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini, ya, terantikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang, kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14, kami kira ambil ancang-ancang dia, atau nomor 4 maksud kami Santiago Reyes. Silakan melambung tinggi, kop juga terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang ke mulut gawang. Oh, berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan yang dituju kapten kesebelasan di sana. Terjadi perebutan, petakan sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Joko Felix tadi memutur bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor punggul 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes, saudara-saudara, sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan dengan cepat menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal. Nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, putak aku gol gawang. Oh, sayang, sayang umpan yang diberikan Felix tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang awal Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kotak di sebentar dia ada di sana, John Carudo berikan kembali, lepas tembakan. Oh, satu tembakan menjusur tanah tadi dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senyap ini sudah setelah kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal berikan umpan ke depan yang ditunjuk adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih permainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian giringkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Vitinha ataupun Ruben Neves, gerak tubuh sindak dia, melayukan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang, maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, diberikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi kuasa sebelumnya. Sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobosan langsung cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke dari kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke keluar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Karena tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia, kerja sama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri. Bek kiri yang kini mencoba menyerangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacado, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Tenang-tenang saja, kebiasaan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia berikan umpan masuk, ya masuk Kolombia masuk kami. Sudah akan berbalik cepat. Ya, oh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi tundul menyundul di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan. Kuasa sebelah Renato. Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha. Tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan, pendek saja kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kami lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri. Ada di sana kita lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dengan ketat, berikan lagi kembali, lepas jebakan puluh gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola. Tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada John Cordoba di situ, masih permainkan bola. Tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Wasit melihat sepenuhnya jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis setengah sudah, yang dituju adalah Davidson Sanchez ataupun Javier Macedo mencari perebutan, dia masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus Sindaklia merapat, kami lihat di sana John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang berbebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi Lucumi, Gratibus Sindaklia kepada Jeffrey Larma, corokan bola ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, Gratibus Sindaklia tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merangsek ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, Gratibus Sindaklia umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gratia di situ, tarik kutak ke distar, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang, di hadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kami lihat pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih kutak ke distar dia, lepas tembakan bulu gawang, oh, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan Cancelo umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek jantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, memainkan bola tarik ke belakang lagi, kerja salam begini dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak di Busnadia, dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak timbul sejenak, dia akan melihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan mendekati daerah kotak penalti, gerak timbul sejenak, dia ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato, kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joao Felix, Gratu angkat bulu gawang, berbahaya, kop, oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke dalam kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba mengukur serangan, mendekat di kotak penalti, bebas orang di dia, John Carvalho lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas ke gawang, oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan, lepas tembakan bulu gawang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa, datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang, kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
2: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat. Kali ini terus dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini, John Arias, terjatuh. Tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Joaquin Selo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya dengan saudara Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Joao Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal, Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix memasukkan ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi, kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti, kaki kanan. Oh, tendangan tadi dari John Arias datar tapi tampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joaquin Selo. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi, masih James Rodriguez. Kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Oh, umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo, dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias, posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada tiga pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara empat pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. Tiga pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia. Tapi kali ini serangan balik cek dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz. Coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk. Dihadang satu pemain dari Portugal tadi. Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
3: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran, tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendile menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi. Sejauh ini kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak di boxnya Portugal mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu. Sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
2: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan kali ini. Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti Telemann Schuurtnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali ini Jefferson Lima Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez kali ini, ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri yang dituju ada Macado kali ini, tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi kali ini. Diaz coba merangsek kali ini, coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini Gustavo Puerta, alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia, dua Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini, Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini, kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini. Masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez ke tengah lagi, maksudnya tadi sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini, Diaz coba merangsek ataupun hamster Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Merancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang, setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini, coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia, santai-santai saja ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan. Diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi masih.